0: tabung ni, tabung ni ni kain juga cuma, kasar gaya bahagian, mana dia masih cuma ngoga, kumnya itu kacau tu abi, hari ini nama, di tabung ni time juga harum guni, bahagian apa meru, meru mah, ada si dia, di ada si dari tu bahagian apa meru, dia kan dia kerja nama dia dia cendera apa, ngah awui mesu biro, cuma, tadi mui tahu dah leh lo,
1: jauh dua leh. 那些炒菜就八卦的，哎，那边说谁家没家务，谁家搞小了没家务，对呀啦，哎，我拿小了，谁的嘞？我也谁家搞米小了没家务，对呀啦，谁家搞了八卦没？